Enggak kok, Santika enggak akan ninggalin Sobat Maya. Masih ada di sini karena waktunya nanti sampai jam 9 pagi ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya di interval kedua Santika bakal warawiri ya. Di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Tentunya akan menyapa dirimu dong yang sudah menyapa aku, oke? Dan kenapa? Ya masih di sini atuh. Masih atuh sama cinta aku yang penuh untuk Sobat Maya ya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelesaikan

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.

0: PP apa? Pastinya udah gak sabar pengen dibacain WhatsApp-annya ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Santika mau ketemuan dulu The First Color kita di gelaran Jugit Morena pagi hari ini. Beli pepaya dari Gasibu. Panana beli kemeja. Hari Selasa menggebu-gebu kalau belum dengar Santika. Wow! Terlalu semangat ya dengerin Jugit Morena, luar biasa nih Bungsu Cikaputihan. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Sachi Cadas ya. Buat Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga, buat Mama Dini, Mama Dina. Buat Mang Nanar Gunung Asepan juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Nuhun. Ada Pak Debokir, Mie Ayam 28 Lembang ya, yang lagi stay di Jugit Morena nih ya. Selalu stay katanya, always ya. Lagi beres-beres hari ini, libur Cina gak jualan, udah 3 hari har kunaon. Oh, ingin memanjakan diri maksudnya. Tuna naon lah ya. cooling down lah ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Debokir, Mie Ayam 28 Lembang ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Vita di Cimindi hadir Santika. Terima kasih banyak nih ya buat Mama Vita, aja Mama Vita di Cimindi bareng sama para jawara-jawara nih yang ada di kawasan Cimindi ya. Yang lagi pada jaga warung ya. Oke. Hanupi Saturnun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih yang mau berangkat beraktivitas. Nyempetin dulu WhatsApp ke 98 Maya FM Bandung, luar biasa nih ya. Teh Imas juga di kawasan Ledeng yang selalu manco di Jugit Morena. Pantuna mana ya teh? Kue putu buat Tante Santika, asik. Bapak Egi si pembuat tape, waktu begitu gak kerasa apalagi kita lagi main HP. Bener banget ya. Oke, salam cintanya buat Mama Shanda Manis ya. Buat Mama Dini juga, Mama Vita, Tenani Memori, juga Kang Soleh. Buat Kang Alam Bolum, juga Kang Agus Oce. Buat Kang Jajang Rusmana, juga Bungsu Cikaputihan. Buat Febri Acu, juga Jaden Cipteng. Buat Kinef Kircon, Lukman Baros, juga Aki Kanha. Pokoknya buat semua Sobat Maya yang lagi dengerin Jugit Morena. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Oke, terima kasih banyak nih ya. Sukses juga buat Teh Imas juga di kawasan Ledeng ya, yang biasanya sekarang ini mau berangkat beraktivitas katanya. Oke, selamat beraktivitas untuk Sobat Maya juga yang mau berangkat beraktivitas ya. Selamat beraktivitas yang sudah nyampe di tempat aktivitas. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya ya, dan lebih baik dari hari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jugit Morena.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Maya
1: event.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

Gaskeun Persib nepi ka jadi juara deui lah ya Piala Pramusim nih, Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya. Walaupun sekarang masih bertengger ya di posisi pertama atuhnya juara grup ya teh. Ya, Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin krusial pada laga perdana grup A Piala Presiden 2026 nih Sobat Maya. Boboto Persib menghadapi Arema FC di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung pada Sabtu malam kemarin. Pangeran Biru menang tipis, tenan naon lah ya, tipis-tipis weh lah ayo namanya. Nu penting mah menang walaupun hiji 0 oge ya. Ya, menang tipis 1-0 atas Singo Edan atau Arema FC nih Sobat Maya. Gol tunggal kemenangan Persib dilesakan oleh penyerang sayap William Barros ya pada menit ke-25 usai mengonversi umpan silang akurat dari Rosenberg Neberguinho nih Sobat Maya. Ya, gol pembuka ke gawang Arema FC ini yang dikawal oleh Adi Satrio bermula dari skema serangan balik terencana ya yang digagas Balsa Sikulik dari area tengah lapangan. Ningali permainan ama regreg gitu nya Persib Bandung teh. Ya, Balsa menyodorkan umpan terobosan ya yang ciamik ke sisi kanan kepada Berguinho nih Sobat Maya. Ya, tanpa membuang waktu ini Berguinho yang menguasai bola langsung melepaskan umpan silang akurat ke tengah kotak penalti. William Barros yang bergerak cerdik berhasil bereaksi lebih cepat dibanding barisan bek Singo Edan. Ya, lewat santekan gaya sepakan kuda yang terarah ya, bola meluncur deras membobol gawang Adi Satrio nih Sobat Maya. Gol tersebut disambut riuh sorak-sorai puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Sijala Karupat ya. 24.000 ya, tiket ludes ya nya ku bobotoh luar biasa lah ya. Ya, ini 1-0 mengunci keunggulan Persib hingga peluit panjang dibunyikan nih Sobat Maya. Kemenangan 1-0 atas Arema FC ini sudah cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Igor Tolic ini melesat ke puncak klasemen sementara grup A Piala Presiden 2026 dengan koleksi 3 poin nih Sobat Maya. So, tinggal nunggu pertandingan kedua ya, pertandingan berikutnya. Gimana nih sang pemain baru nih yang kemarin baru direkrut yang pulang dari Argentina? Ya, Bobotoh kayaknya harus sedikit bersabar lagi untuk menyaksikan aksi perdana atau debut penyerang anyar Persib Bandung Mariano Peralta nih ya. Ya, penyerang berpaspor Argentina tersebut diprediksi kuat kembali absen saat Pangeran Biru melakoni laga kedua grup A Piala Presiden 2026 melawan DPMM FC di Rabu besok ya. Peralta dikabarkan baru tiba di kota Bandung Senin kemarin dan dijemput langsung oleh manajer sekaligus komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umu Mukhtar ya. Nah, ini alasan utama Peralta berpotensi besar belum dipasang saat menghadapi DPMM FC ini adalah masalah kebugaran nih Sobat Maya. Kabayang atunya jet lag kene. Ya, ini pemain yang menyabet gelar pemain terbaik Super League Indonesia 2025-2026 saat membela Borneo FC yang membutuhkan waktu pemulihan kondisi fisik atau recovery usai menempuh perjalanan udara yang sangat panjang dari Argentina. Dengan jeda waktu yang tinggal menyisakan 1 hari jelang laga kedua, ya, Peralta ini dipastikan belum sempat mengikuti sesi latihan taktik bersama pelatih dan rekan-rekan setimnya. Manajer Persib Umu Mukhtar juga mengonfirmasi bahwa Peralta ini nggak akan langsung diboyong ke lapangan maupun juga bergabung dengan tim begitu mendarat di Bandung ya. Ya, nanti mungkin pas dijemputnya ya kabayang atunya lelah pasti walaupun cicing di jero pesawatnya anger we jet lag ya. Cara rangkel awak gitu ya. Ya, demi menjaga kondisi fisik sang pemain ya, ini biar ada dalam performa puncak, Umu Mukhtar menginstruksikan agar Peralta langsung diantar ke hotel dan diberikan waktu istirahat penuh tanpa gangguan. Oke? Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Persib Bandung walaupun tanpa Peralta heula nya bisa mengamankan lagi 3 poin.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Kalau memang jodoh pasti ketemu Sobat Maya, tapi kayaknya gak semua orang bisa sabar menantinya ya. Padahal takdir Tuhan itu gak akan keliru loh ya, walau ya waktu yang tepat ini akan membawa kita pada orang yang tepat juga tuh Sobat Maya ya, yang lagi nungguin jodoh. Ya, sing sabar. Alon-alon wae lah ya, enggak usah kesusu. Rasa kesusu itu jangan keburu-buru. Benar begitu ya? Hai. Oke, selamat pagi Sobat Maya yang lagi di jalan nih menuju ke tempat aktivitas. Alon-alon wae lah, slowly but sure, pelan tetapi pasti ya. Jangan buru-buru, kebut-kebutan apalagi, jangan sampai, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Alright. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena. Saatnya Santika masih warawiri atuhnya. Sampai nanti jam 9 Santika temenin Sobat Maya, oke? Yang sudah PC-PC Santika, tunggu Santika bakal bacain WhatsApp-nya dari dirimu.

0: Tiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

Goyang lagi, goyang. Wow, sampai bawah Cina sok. Sampai bawah, sampai gak bisa berdiri lagi. Aduh, selamat pagi nih ya yang lagi sarapan pagi hari ini, Sobat Maya. Ada yang sarapannya dibawa ke tempat aktivitas karena tadi terlalu buru-buru atau gak ada waktu kalau sarapan di rumah. Oke. Selamat menikmati sarapan pagi hari ini ya, sambil dengerin Joget Morena. Ada yang lagi beraktivitas juga sambil dengerin Joget Morena, nuhun pisan. Yang ada di pasar-pasar tradisional juga selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu dengerin Joget Morena ya. Oke, di SPBU, di Terminal Lewi Panjang, selamat pagi bapak-bapak driver bus ya, antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi juga. Sekarang sudah dialihkan semua ke Terminal Lewi Panjang ya, dari Cicaheum ya, yang biasa stay di Cicaheum sudah pindahlah ke Terminal Lewi Panjang ya. Oke. Terima kasih banyak atas kesetiaannya selalu gabung di gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Ayo absen lagi nih Sobat Maya di 087778098998. Cik di mana wae cenanya? Kemana? Ya, tema status WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ini, hayo aturang absen. Kemana deh, sena timana deh ya. Sok, ayo namati. Mana ya teh? Oh, di Cicaheum, Santika. Ya. Ada teh Nani Memori Cicaheum. Salam cintanya buat semua Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Terus juga buat spesialnya buat Ajajang Jalak aja. Buat Santika sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak doa yang sama untuk teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Bunda Lilis pada larang selalu hadir. Salam cintanya buat Santika Metugas, sehat selalu, amin ya. Terus juga buat Renbas, Kang Soleh, Wagon, Bung Suci Kaputihan, juga Pak Kosasih, buat Jajang Jalak juga, Pak Debokir, Mamah Dini, Mamah Dina juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Hanupi, saturnuhun pisan Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Oke, Teh Ida Jatinangor, Jol ayah di Pangandaran, cenai nama. Oke. Cek meja di Padalarang. Jol ayah di Pangandaran, cenanya Teh Ida Jatinangor, menuju di Pangandaran nih Teh. Terima kasih banyak ya, lagi pada streaming di luar belahan kota Bandung. Nuhun pisan yang lagi pada dengerin di 98mayafm.com ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus nih alias Bocit. Sapanya mah buat Kang Adam, Kang Agus ya, buat Kang Oce juga, Agus Oce ya, buat Kang Roheng, buat Pak Rahmat Cilampeni juga, Kang Dadang Rancamanyar. Buat Bunda Lilis juga Teh Nani Memori, buat Mama Angga, Mama Widara juga, buat Bu Eti Kulalet, buat Pak Oneng juga, Nenek Putri, Teh Oom, buat Teh Nado juga, Teh Eti Cimahi. Buat Mama Vita juga, Umi Lila, Teh Imas juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak buat Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Oke. Ada Mas Lesu Uber nih. Mas Lesu, Wilujeng Enjing, cenah sedulur. Sobat Maya FM ya. Mas Lesu kawasan Uber hadir. Terima kasih banyak nih ya buat Mas Lesu di Uber alias Ujung Berung. USA, USA, Ujung Berung sebelah atas. Santika juga sama USA, from USA, yes, orang Sunda asli. Kang Adam Linggahara Sayati, selamat pagi, terima kasih banyak nih ya, sudah gabung di gelaran Joget Morena. Salam cintanya mah buat Tenado, Umi Lila, buat Pak Kosasi juga Koswara, ya buat Uya Gatsu, Lukman Baros juga, Nenek Putri, Kang Ius, buat Jajang Jalak juga, bareng Teh Nani Memori, buat Mang Nanar Gunung Asupan juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja yang suaranya mantap, tegas, lugas, cerah. Dalam non itu dalam membaca berita, oh gitu. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, gitunya. Masih gak gitu? Oh. Saya tetap. Hop, ah ya, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, yang selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya di mana? Di DIY Derah.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Facebook Maya FM
6: @98MayaFM Bandung.
1: Maya FM.
7: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: aja. Maya FM.
1: Aku sama kamu aja deh, ah ya. Pokok nama Sobat Maya, jangan ada yang lain, jangan ada radio tetangga di antara kita. Aku sama kamu aja. Klipnya kapan Cina Santika keluarnya? Tunggu sabar ya, karena masih sibuk sih Santikanya. Syutingnya harus bolak-balik antara Kopo ke Amsterdam. Itu kan lumayan gitu, bikin jet lag ya. Syutingnya di mana itu? Ya kebayang dong jarak Kopo gitu kan, dari studio Maya FM ke Amsterdam itu kan bukan jarak yang pendek gitu ya, bukan jarak yang dekat kan ya. Tunggu aja lah ya, pokoknya mah nanti akan segera launching. Selamat pagi Santika buat siapa nih, ada orang Jamali Cianjur, UP di Jamali Cianjur ya, alias Ujang Pecai di kawasan Jamali Cianjur. Mau salam cintanya buat Sobat Maya semua. Selamat pagi katanya, semoga pada sehat semuanya. Amin. Spesialnya buat anak-anak UP aja, semoga pada sehat juga. Terima kasih banyak nih Kang UP ya, Ujang Pecai di kawasan Jamali Cianjur. Ada Teh Imas Jua Manoko nih, Teh Imas Jua. Teh Imas Jua mah di Ledeng ya. Iya mah Imas Manoko Lembang. Terima kasih banyak nih Teh Imas Manoko Lembang. Nuhun pisan ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat siapa nih, assalamualaikum katanya penyiarku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengarku ya. Kang Alam Bolem di kawasan Sukamekar Lembang, hadir Santika. Kak Paris, Kak Prancis, nguriling ke Majalaya. Pagi hari yang sangat tiris, mending ngopi bala-bala sambil dengerin Joget Morena. Terima kasih banyak Kang Alam Bolem Sukamekar Lembang. Salam cintanya buat yang lagi siaran duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Agus Oce, Imas Jua juga, Abo Metal ya, buat Dadu Gondrong, Mama Dini, Mama Dina juga, Amtibara, Jajang Rusmana juga, Mang Nanar. Buat Mama Shanda Karolin, Febri Aceh juga, Teh Neus ya, buat Itakuya, Mama Nur Widara, buat Teh Tatin Api Ayi juga, buat Cepisan Ria Zainal Aris ya, buat Diansyah, pokoknya mau buat semua Sobat Maya. Sakecamatanen tadi sebut sama Santika ya. Nuhun pisan Kang Alam Bolem Sukamekar Lembang. Ada Teh Ani Cukang Haur nih, Wilujeng Enjing Teh Ani Cukang Haur ya. Pokoknya mah semakin Selasa semakin ceria, semakin luar biasa. Teh Ani manco terus di kawasan Cukang Haur ya. Salam cintanya buat Sobat Maya, Balad Ngariung di Babakan Rahong Indah, buat keluarga di Cukang Haur semuanya, keluarga di Geger Kalong juga, keluarga di Pamecilan Lembang. Spesialnya mah buat si cantik aja Teh Tami, semangat kerjanya. Super cintanya buat penyiar radio yang lagi siaran. Pisan. Anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Gusti. Moga sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya Allah. Doa yang sama juga buat Teh Ani Cukang Haur keluarga ya, dan juga buat all crew Maya FM. Mudah-mudahan berkah segalanya. Amin. Terima kasih banyak Teh Ani Cukang Haur. Kang Wagon, Wawagon Zale 98, Mawasirip ke perumahan residen. Disimpan di pelataran. Mun Persib juara Piala Presiden, tim tetangga loba aturan. Bener. Aturan nanti ngenah kermaneh nak wenya. Salam cintanya buat Kang Tibara, Kang Suara, Ujang Pecai, Abo Metal juga, Kang Lukman, Sri, Teh Neis juga, Teh Nani Memori, Bunda Lilies ya. Buat spesialnya buat Neng Sanchan aja yang lagi siaran, terima kasih banyak. Buat Kang Wagon, Wawagon Zales, Cangkedong ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ayah Kang Maman Kosambi ya, ITC, ITC Kosambi Bandung, hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, semoga pada sehat selalu di hari Selasa yang cerah ceria ini ya. Oke, salam cinta juga buat penyiar Joget Morena, nuhun pisan. Terus juga buat Agus Oce, Teh Nado juga, Teh Nani Memori, dan semua Sobat Maya aja. Persib Day cenanya, semoga 3 poin nanti besok ya. Oke. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Dari Talaga ada Kaca, ada Kawat sama Gergaji. Semoga yang baca sehat selalu dan banyak rezeki. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, Neng Asih, orang Cipatujah juga Teh Nia, buat anak-anak 98, Roro Aisy juga, Kang Diansyah ya, buat Jajang Jalak juga, Satria Esyakal. Terus juga buat Ang Inu, Cepi Sanria juga, Mansyur Parihin. Buat Alam Bolem, Jenal Aris juga, Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini juga, Mama Shanda ya. Buat Teh Nado juga Umi Lila yang endut. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Abah Nanar Gunung Asepan, salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Ah, buat Mama Shanda, Karolin, buat Mama Dini juga, Mama Vita, buat Mama Nuis, Mama Dina juga, Mama Putri ya, buat Mama Ina, Mama Inggit juga, Mama Dava Gunhal, Mama Linda juga, pokoknya semua permamahan ya. Spesialnya buat istri dan anak juga cucu tersayang, nuhun pisan Abah Nanar di kawasan Gunung Asepan ya. Teh Nuis Pasir Batu, salam cintanya buat Kang Wagon, buat Teh Nado juga, Imas Jua, Teh Nani Memori, buat Kang Nanar juga, Kang Amtibara, buat Alam Bolem juga, Kang Agus Oce ya, buat Kang Jajang Ruswana juga, spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan. Ada WMP Irawan Stefanus nih, terima kasih banyak. WMP teh di mana WMP? Nuhun pisan ya. Oke. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran Joget Morena ya. Mamah Dini di nyambar hadir Santika. Nuhun pisan, pokoknya Mamah Maya FM berani beda, berani gaya. Der.

0: Tiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, sobat maya sibak, dupa renting.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Dan waktunya juga mau menuju ke pukul 9 pagi nih ya. Waduh, Abi tajan dibacakan senang. Aduh, Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From Waterbed Gardening Giring Bingah. Terima kasih banyak nih ya, Ceng Dudu dari kawasan Ciranjang, Cianjur. Gimana kabarnya Santika? Alhamdulillah, seperti yang dirimu dengar ya. Dan ini berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat. Si aku teh minum teh Cina tapi kurang manis. Pas lihat senyum yang lagi siaran jadi manis banget. Oh my god. Kali ya. Ulah, lami teuing ningalna. Mohon bilih amis teuing kena bisi diabetes. Salam cinta buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Amin amin ya. Semoga sehat selalu dan banyak acisnya Cina. Amin. Terus juga buat Sobat Maya semua, buat para pantun mania juga, salam satu program dan salam satu frekuensi ya. Tetap programnya Maju Kid Morena ya, frekuensinya 98 Maya FM Bandung. Spesialnya mah buat si kut-kut tercinta aja yang selalu berani beda berani gaya. Dar nuhun pisan Kang Dudu ya, Ceng Dudu ya. Ada Rahmat Cijambe nih ngopi Santika sambil dengerin Joget Morena, luar biasa. Kang Rahmat di Cijambe, salam cintanya mah buat Teh Siti Liani sama Azril. Dan juga buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran bareng sama Dede Ratunya ya. Ada Kang Rahmat Cilampeni nih tuh. Kang Rahmatnya dari tadi dari Cijambe, sekarang dari Cilampeni ya. Salam cinta buat siapa nih Kang Rahmat Cilampeni? Buat Sobat Maya semua, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa 28 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah gabung di Joget Morena pagi hari ini. Next, nanti kita ketemu lagi Joget Morena berikutnya ya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Every day, I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.
1: Joget Morena.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My FM.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
1: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ya FM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sumbang, Nuparenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Udasi.
1: Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai Sobat Maya, tadi sudah menyimak ya terminal musik Maya. Sekarang waktunya sama Meli Jamil di siang harinya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 nanti, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik. Nemenin Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi istirahat. Ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi hulang-hulang aja. Request salam-salam, Meli Jamil sudah buka ya. Pokoknya stay tune, dimana lagi kalau bukan di dangdut asik. Asik yang musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung di edisi Dangdut Asik di tanggal 28 Juli 2026 di hari Selasanya. Sobat Maya, apa kabar? Yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98mayfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Yang lagi manteng lewat aplikasi Radio Maya juga, apa kabarnya? Langsung atuyu di sela-sela jam istirahatnya, kirim request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-708-0998. Sekali lagi di 0877-708-0998. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM. 98 Maya FM.

0: ada waktu, Beb.
1: Gak ada waktu, Beb. Ya kalau misalnya gak ada waktunya untuk ketemu, ya wajar bisa jadi juga karena memang dia sibuk kerja ya. Tapi kalau misalnya dia masih ada aja terus alasan buat gak ngabarin kamu gitu ya. Ya, selalu aja ada alasan buat gak ngasih tahu WhatsApp kamu ataupun telpon ataupun ngabarin ya. Bilangnya gak ada waktu, baru sempet, gak ada waktu. Bohong ya. Karena kayaknya perihal tentang kabar mengabari itu perihal tentang prioritas ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya nih Sobat Maya seseorangnya tidak ngabarin sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari misalnya itu, terus dia tiba-tiba ngasih kabar ke kamu, maaf ya sayang aku sibuk baru bisa ngabarin. Dusta. Zaman ayo nama ya, ke toilet aja bawa HP. Jadi kalau misalnya dia perihal cuman ngasih kabar tapi dia bilang gak ada waktu, terus dia bilang aku sibuk, enggak, itu dusta ya, itu mah pilihannya cuman kamu prioritas dia atau bukan, cuman gitu doang. Temeli, aku jadi overthinking. Ini bener ya, buka mata kamu, buka hati kamu ya. Zaman ayah nama besti kemana-mana orang semua pada megang HP. Kecuali ya. Bisa aja berhari-hari gak ngabarin. Kecuali catatannya misal satu. Mungkin dia abdi negara yang sekarang lagi bertugas di pedalaman. Di wilayah-wilayah yang memang pedalaman banget. Yang akses internetnya, jangkauan internetnya teh hese. Di jero hutan, di jero goa, ya kan pokoknya mah di pedalaman-pedalaman sedalam-dalamnya ya. Yang pertama ya, bisa jadi juga dia lagi berlayar di lautan lepas ya gitu, lagi ngelewatin samudra gitu misalnya ya. Itu susah sinyal atau mungkin melewati berbagai lintas negara gitu, berlayar gitu. Ya mungkin bisa jadi juga ya gitu. Atau enggak ya, manehanana teu boga duit buat beli internet atau henteu HP leungit eta meureun ya gitu. Tapi kayaknya semua orang kerja menggunakan HP ya, dalam artian buat absen, buat mengabari, buat apapun itu, konfirmasi ya kan, kerjaan gitu. Jadi kayaknya orang bisa mengusahakan sih, tapi oke juga sih, alasan ketiga juga bisa diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ngabarin tapi dia masih ada di wilayah yang bisa terjangkau internet, terus kerjaannya juga yang enggak 24 jam nonstop tapi ke 8 poe gitunya. Dan tekan aja istirahatnya merennya. Tinggal kamu mikir aja balik deh ya. Mikir langsung kayak tanyanya, Oke, saya bukan prioritas. Oke, denger lagunya dari Helena, mundur pelan-pelan aja ya. Bener Teh Meli, cina aku kayak 3 hari gak dikabarin ya. Ya udah weh, sama aku mah gak dikabarin ya, dameran aku mah bukan prioritas. Atau ya, daripada gedek hati ya kan, daripada bete sendiri, daripada nunggu sesuatu hal yang bikin kita kayak jadi gelisah sendiri, mending ya udahlah ya. Temeli bener ya, nama cenanya baturnya lamun ke HP ge mandi ge mararawa HP cenah. Entah itu rek ngamusik, entah itu nyabarin nonton, benar pisan ya. Di zaman sekarang mah semua pada sambil megang HP ya, makan megang HP gitu ya. Tapi kalau misalnya ngabarinnya berjam-jam gitu, misalnya dia sibuk ya wajar, kerja ya, gak bisa megang HP di jam kerja, bisa juga gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, terus tiba-tiba dia ngabarin, maaf ya aku sibuk gak sempat ngabarin kamu. Udah yang paling benar adalah buka mata lebar-lebar. Sambil nyanyi, udah pelan mundur-mundur, pelan-pelan aja ya. Bisa jadi memang kamu bukan prioritas dia, bisa jadi ada yang sedang dia prioritaskan. Jadi daripada kita sakit hati, lebih baik kita sadar diri aja ya. Mundur pelan-pelan, oke?

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
0: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nupar Enting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Rungkat tanggal 28 Juli 2026 ya. Rungkat aku naon atuh ya. Biasa we akhir bulan. Mulai nararapak tarang, nararanggei gadong, ngaruresap dada sing sabar. Jaba bulan Juli mana pika tilu hijinya. Mana kagok deh ya, tilu hijina teh poe naon poe Jumatnya. Maren Senin, Selasa, Rebo, merenannya. Teh Meli, aku mah rungkat akhir bulan teh cenah ada jaba babayar budak sekolah cenah. Sabar sayang ya. Siklus kehidupan dulu kita sebagai anak ya. Itu urusannya orang tua, sekarang kita yang jadi orang tua. Sudah mulai kerada-rada kerawas segala rupanya ya. Ya, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki kita ya, sobat Maya. Ya, insyaallah anak mah selalu membawa rezekinya masing-masing ya. Yang penting mah orang tuanya usaha. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini memang sudah punya rezekinya masing-masing ya. Khususnya kalau manusia mah udah punya rezekinya masing-masing. Betul, sudah digariskan rezekinya tidak akan tertukar, semua sudah tertakar. Tapi kudu usaha lah jamaah. Alhamdulillah. Bawa Meli Jamilnya. Aduh, Neng Meli cenah ayeuna mah jadi ustazah. Amin ya Allah. Ya. Yeah. Kebayang ya. Kebayang Meli jadi ustazah. Wah, Masya Allah. Wah, cenah. Ya, aku mah wae cenah mamatahan. Bukan mamatahan sayangnya, saling mengingatkan. Ya, beda deui atuh tamanya. Tapi bener sobat Maya ya. Semua manusia mah udah punya takaran rezekinya masing-masing ya. Yang penting mah kitanya usaha. Bener tuh. Itu etik-etik atau meninya diselip-selipin ya kan. Teh Meli. Kernaon. Apaan kersiaran ya dirimu teh kumaha. Teh Meli, Teh Hanifa Yuhana cina pengen nyama bla bla bla prioritas Teh Mel, enggak mau jadi prioritas manusia. Benar anu isi rekening nate mang ratus-ratus jutanya. Bang prioritas ya. Benar. Nasabah prioritas. Aduh ya Allah, eta mah impian semua manusia. Prioritas cina ya. Bukan mau diprioritaskan mana, bukan enggak mau jadi prioritas manusia cina. Pengen jadi nasabah prioritas aja. Amin ya Allah. Anu ianya anu kartu nanti warna hidungnya black card. Oidih, meni gaya atunya. Eta mah jaminnya nu boga black card mah nya lamun keur muka dompet moal matak disumput-sumput moal. Legek teh geuning dipasti buka. Set. Aduh meni gaya cenah black card euy. Ai kita mah disusumput teh nya da ku sabab dompetna teh bukan karena pinuh teh lain ku uang tapi ku isi eta naon nota alias bon. Dikumpulkan koleksinya mereka nyawat. Nya bulan ieu teh geus balanja ieu cenah. Geus meuli ieu, meuli ieu nepi ka numpuk dina jero dompet. Jadi matakan ku naon dompetna pinuh. Pinuh ke struk, bener struk balanjaan ya Allah. Mami Matwin, Teh Hanifa Yuhana ya, yang pengen request lagunya Ratu Meta Ditinggal Kawin. Nah, siap nanti aku Meli Jamil di playnya. Kang Dada Meninggahara Sayati, pengen request lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Tenang, aku mah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Selalu stay tune di sini kok, aku bersama sobat Maya ya. Bisa we, bisa. Mau salamnya mau buat Teh Nado, buat Umi Lila, Teh Andin, ke Pak Kosasi, Kang Koswara, Uya Gatsul, Kuman Baros, Kang Agus, Oce ya. Terus juga Teh Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Jejang Jalak, Nani Memori, Nenek Putri, Kang Justiannya juga spesial buat Teh Meljam aja. Sehat terus Teteh, mengalir rezekinya lancar, amin ya Allah Robbal Alamin ya. Sejatinya manusia yang mendoakan kebaikan untuk manusia lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jamaah lah. Hop atuh Neng Mel jenanya. Teh Mel mah bisa aja nyelipin bari guyon. Atuh tong sakaba-kaba mata kane kieu-kieu ge. Tah kan, tuh kan udah otw menuju kesombongan seperti
Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya manusia tidak boleh sombong ya. Meskipun jika nalah menjadi nasabah prioritas milih jemaah, memang jika nalah bakal sombong dah. Tapi nya mantakan ku Gusti Allah candi pasihan merenya ayana teh ku sabab nyaho meren as iya mah mun dibere jadi nasabah prioritas bakal sombong. Bisa we ngelesnanya. Kang Wagon selamat siang, hadir di Dangdut Asik, pengen request lagunya Pujaan Tommy Ali, boleh. Mau kirim salam buat Amti Bara, Ujang Peca, Iko Suara, Kang Adam, Kang Lukman, Sri, Tenis, Nani Memori, Bunda Lilis, buat Mel Jamchan juga terima kasih banyak ya. Sama Syama, ada lagi yang sudah gabung bersama Meli Jamil, Bungsu Cikaputihan yang rungkatnya sudah di play sama Mel Jam ya.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Pacarku ditikung teman, tapi semoga Sobat Maya gak pernah ngerasain yang kayak lagunya Sandrina ya. Ataupun mungkin bukan hanya tentang pacar ya, tentang kerjaan, tentang usaha atau apapun, semoga jangan sampai ditikung sama teman. Tapi kebayang ya kalau dihadapi sama orang terdekat tuh memang rasanya lebih sakit gitu ya Sobat Maya. Kecuali kalau misalnya nih sebenarnya sama aja sih, kayak misalnya ditipu atau dibohongi atau misalnya dihianati gitu ya sama seseorang yang gak terlalu deket banget sama kita, ya sakit sih ya, kesel, marah gitu, sebel gitu kan. Ya udah gitu ya, meskipun perasaannya juga tetap gak baik-baik aja, tapi kebayang lebih sakit lagi kalau misalnya sama orang yang terdekat, apalagi orang yang sangat-sangat kita percaya. Beuh, itu antara marah, kesel, tapi ada campur sedihnya ya. Kenapa harus orang terdekat gitu kan, pasti pertanyaannya ya. Aduh, tapi semoga kita dijauhkan ya dari sesuatu hal yang memang orang-orang terdekat kita yang punya potensi menyakiti hati ya. Jangan sampai ya Sobat Maya, makanya kita harus punya proteksi diri, jangan pernah berharap lebih pada manusia, karena memang manusia itu tempatnya kecewa ya Sobat Maya. Jadi lebih protek diri sendiri aja dulu gitu ya, untuk sesuatu hal yang memang mungkin suatu saat orang yang kita percaya itu akan mengecewakan. Jadi gitu aja gitu. Jadi pas sudah dikecewakan, lebih ke ya udah nyiapin diri kok, tenang aja. Asik ya. Lanjut lagi, Mary Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya lagi ya. Ada Kang Kine, mau siang Teh Melja menugelis dan datang sih yang lagu orang yang lain ya. Kang Kineo lagunya yang lain ya. Mau kirim salamnya buat Aki Kanha, Ung Asgar, Koswara, Ici Gadung, Diansa, Umi Lami, Nadoi, Mas Juan, Nani Memori, spesial buat Teh Meljam aja. Sehat selalu Tete, selalu di hati. Terima kasih Teh Meli, aku pernah tahu dihianati sama teman. Gak apa-apa, maafin aja ya. Maafkan dan jaga jarak. Ente kunanaon gitu ya ya. Kadang kan kita kalau kita gak bisa membalas, jangan membalas sesuatu hal yang buruk, lebih baik menjauh aja gitu ya. Lanjut lagi, aku udah gabung bersama Meli Jamil, ada Teh Nani Memori Diki Cicahem ya, sampai request lagunya Bulan Merindu, nanti saya Meli Jamil play. Salamnya buat Imas Jua, Mama Dini, Bunda Lilis, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Justian, Awagon, Kineo, Amtibara, Arif Gudabaya, Kang Adam, Hendi Cugendewa, Kang Ayi, Aki Kana, Satria Zalikal, Pak Kosasi, Mama Widara, Nenek Putri, oh tadi sama Kang Justiannya sudah juga ya, spesial buat Aja Jang Jalak. Buat Teh Meljam sehat selalu, sukses terus, amin. Terima kasih Teh Nani ya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi ya. Di jam 1 ada informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil balik lagi ya. Stay tune terus, ini dia Jabar Now hari ini.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
4: Pemeriksaan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
4: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
5: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
7: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
8: Keseluruhan ini ada 450 taksiran. Ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini. Kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya. Diperkirakan sekitar 2,5 miliar.
7: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
9: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
7: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
5: Puluhan massa dari aksi reformasi pemuda dan mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
10: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
11: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
10: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan, Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
12: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
10: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah Rumah Anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
13: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
14: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya, seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
13: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan.
5: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
15: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndjabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndjabar.net.
5: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
16: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di kantor.

0: 3 orang saksi.
1: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah, ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
0: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
3: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
4: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
3: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Buang mantan, cari yang baru, Sobat Maya ya. Kalau misalnya mantannya memang sudah move on, mantannya sudah sama yang lain, ya udah. Kita juga tinggal move on ya, dan membuka hati dengan yang lain, berdamai dengan keadaan. Kalau misalnya memang kita belum bisa ngelupain, ya pelan-pelan aja ya. Karena biasanya urusan melupakan seseorang itu gak bisa dipaksa, gak hanya sekedar ngapus foto kenangan, gak sekedar hanya ngapus kontak, ngeblokir kontak, tapi tentang waktu yang akan berbicara. Karena melupakan seseorang kan bukan cuman pergi begitu aja ya dari orangnya ya, tapi juga melupakan yang namanya memori kenangan masa lalu, memori kenangan yang indah-indah, memori kenangan yang menyakitkan, dan segala hal-hal lainnya yang memang ya cuman nunggu waktu ya. Karena susah sih kalau udah urusannya sama waktu. Dan yang paling penting sih kalau kata Charlie ya, ST12 Setia Band bilang, cari pacar lagi ya kan. Karena memang konon katanya obat hati itu adalah hati lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit hati, ya obatnya hati lagi. Ya semoga kita bisa menemukan yang lebih baik ya, setelah sekarang selesai dengan yang sebelumnya. Lanjut lagi yuk di 5441 3928. Ada siapa? Halo. Hey. Nah hangat jengkang iya. Ulang lagi ya. Mel Jamil mau katain noner di 022-5441-3928. Buat sobat yang pengen noner boleh di 022-5441-3928 ya. Ada siapa? Halo. Hey. Oke. Okay. One more. Satu lagi ya di 022-5441-3928. Yang mau jail jangan dulu sayangnya, kasihan yang lain yang mau beneran on air ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut radio Maya bersama saya Mel Jamil yang terunggul.
0: Selamat siang orang sore yang.
1: Selamat siang juga Teme, aku ama.
0: Alhamdulillah sudah makan siang dirimu.
1: Udah tuh.
0: Pakai apa siang hari ini menunya, ei?
1: Pakai gorengan tarigu, duh.
0: Ah, gorengan tarigu.
1: Iya gitu.
0: Gorengan naon?
1: Nggak ada apa-apanya, digoreng aja tarigunya gitu.
0: Ah, karbo jeng karbo, nasi sama tarigu.
1: Iya gitu.
0: Dendogan gara make daun bawang enak tahu.
1: Oh enak gitu ya.
0: Tukang Mansur mau request.
1: Request apa ya?
0: Atau mau dukung aja, banyak yang enak-enakan ini.
1: Ya aku ini biar genut tapi ku suka.
0: Biar kau gandut, pipimu tembem, ku tetap suka. Benar?
1: Neta.
0: Makasih lo ya, bilang ke aku itu teh. Ya udah, kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Umilia, Tenado, Watratu Engang, Kai Imasiwa,
0: Terus?
1: Wita Kuya, Ani Indrani.
0: Oke.
1: Okay. Kai Cimindi.
0: Siap.
1: Kai Sakti, Masanda, Madina, Masini, Tesumi, Kang Ganta, Kang Dudu, Kang Jajang Galak, Babi Adu, Kang Amit Ode.
0: Terus?
1: Kang Lukman Kusur Baros. Jadi Mas Arif Prabowo, Kang Kino, Kang Teddy Kurniawan, Kang Cepi Sandria.
0: Spesial.
1: Spesialnya. Kang Ngetemelnya berang aju di Cina, kita mau gasing sehat, kita seteras nak, kita terlantarkan segalanya, digampilkan di Cina, kita tertinggal, kesehatan, ngomongan dikitnya.
0: Amin, insya Allah. Makasih ya.
1: Ya, sam-sam ya.
0: Pilih radio.
1: Lima ya, mantap lagu-lagunya berbeda, berbeda ya, dar. Assalamualaikum.

0: 108 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Ya, sobat Maya sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Komo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Bawalah diriku oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Ya kan, Mbak Jamil juga selalu pengen bersama Sobat Maya terus sebenarnya Maya. Tapi telu jam ge rada lumayan, apalagi 24 jam nonstop ya. Aduh, dari Cici Pamela Mida, Ulan Merindu ya, menemani Sobat Medis siang harinya. Lanjut lagi, angkat on air lagi. Oke, boleh. Angkat on air lagi ya di 0225-441-3928. Ada siapa? Halo. Oke. Beli Jamil menyapa Sobat Medis sudah hadir dulu di WhatsApp-nya ya di 0877-7080-998. Ada Kang Rahmat Cilampeni yang pengen request lagunya Gadis Baliku. Pokoknya bahas salamnya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Sobat Maya bukan sahabat sayang ya, Sobat Maya panggilan pendengar Radio Maya. Oke, atur dong teh mel sama-sama. Ada lagi Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen request lagunya Ingat Waktu Susah dari Maggie Z. Mau kirim salamnya buat Kang Adam, Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Dadang Rancamanyar, Pak Rahmat Cilampeni, Pak Rahmat Cijambe ya. Buat Bunda Lilis, Mama Angga, Mama Widari, Teh Om, Teh Nado, Teh Bu Eti, Kilaket, Kilaket atau Kulalet, Po Oneng, Nenek Putri, Kang Justian, Nomi Lila, Tenado, Tenani Memori, Teh Imas Jua, Mama Pita, pokoknya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Pak Kosasi, terima kasih banyak ya. Kita beralih ke arah Lembang, ayo nama Bandung Utara, Bandung Utara ya. Ada Mama Dini di Lembang hadir di Dangdut Asik. Apa kabar Mama Dini, kemana aja? Meni asal rindu sama Mama Dini, sudah lama sekali tidak WhatsApp ke Dangdut Asik ya. Temeli, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama mau kirim salamnya buat Sobat Maya semuanya aja. Pokoknya berani beda, berani gaya, dar aturnun. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Sindang Pano.

Meli Jamil, lamun nyanyi teh juga no nyeri beteng ya. Mau kirim salamnya mau buat sobat Maya semuanya aja dari A sampai dengan Z. Buat yang Asi orang Cipatuja, buat yang orang Cinta Asi, buat Rol Aisi, buat anak-anak 98. Spesial buat penyari dola aja yang cantik yang baik hati teh Meli Jamil. Majilah Kang Febri nomor sepatu sabarah aku mada baik hati teh. Nah, Neng Meli badai masihan sepatu nanya ke nomor sepatu abin tep. Hanya sekedar perhatian saja. Ayo perhatian mananya udah makan belum? Kok udah nama gitu merennya? Kang Koswara di Padalarang apa kabar? Ya, di Padalarang damang sadayana orang Padalarang ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat sobat Maya aja semuanya. Berani beda, berani gaya dar ahatur nuhun. Meli Jamil play dulu ya requestan yang udah dimasuk di WhatsApp. Siap, jangan kemana-mana. Nanti Meli Jamil balik lagi di line on air. Nanti Meli Jamil angkat ya di 022-5441-3928. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM, baik di streamingnya di 98mayfm.com ataupun di radio PRSNI Jabar.net. Stay tune terus, berani beda, berani gaya, derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no party.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

Semoga kehidupan kita lebih baik dari kemarin ya Sobat Maya. Jadi kita hanya mengenang waktu dulu kita susah seperti apa, tapi jangan sampai kita masih mengalami susah seperti waktu dulu ya. Dan tentunya Sobat Maya, nanti Meli Jamil bakal angkat line on air, bakal dibacain lagi WhatsApp, SMS, request, salam-salamnya. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi Kilas Bandung di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Maya FM 98.
2: Maya FM.

0: Моя FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air, serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN.
2: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penunjang di sekitar Bandara Husein Sastra Negara menjelang rencana operasional kembali terminal penumpang angkutan udara tersebut. Farhan menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan sehingga pihaknya akan kembali memanggil sejumlah dinas terkait untuk melakukan penyempurnaan. Perbaikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh akses yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang memiliki kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus, agar siap mendukung agenda uji coba penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 mendatang.
2: Persiapan Husein, saya kemarin pagi meninjau persiapan infrastruktur di luar Husein, saya masih belum happy, saya akan memanggil lagi nanti dari dinas DSDABM dan DPKP untuk melakukan beberapa perbaikan, mudah-mudahan bisa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Kualitas kerjaannya aja, belum-belum, ya halus ya, gitu. Belum puas aja saya. Menurut target sebelum tanggal 17 Agustus semuanya sudah beres ya. Tanggal 6 atau 6 sampai 8 Agustus ada percobaan penerbangan. Kita mah pokoknya nyiapkan jalan yang trotoar yang lampu ya. Parkir dihandle sama Lanut.
1: Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%, meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah seperti bidang pendidikan tercatat masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
3: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas, termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
0: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada yang mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
1: Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi, membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
5: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasanya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
6: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit gerobak bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Raga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all. Dangdut.

Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram.

0: @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya Event.
0: Tanya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1. Maya FM.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. No comment, itu sih dari talo. Masa bodoh gak mau tahu ya. Jadi gak mau tahu aja Sobat Maya ya. Yang bukan jadi urusan kita mah mending gak mau, gak usah tahu aja. Jangan mau tahu, jangan mau kepo. Kecuali orangnya minta bantuan, kecuali memang orangnya perlu dibantu ya, kecuali yang memang kondisinya memang kita harus bersimpati dan berempati ya, kecuali untuk keadaan-keadaan yang mendesak baru kita kepo. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang biasa aja yang gak perlu kita ikut campur, mendingan gak usah aja Sobat Maya ya. Meli Jamil angkatnya non-air 2 yuk di 022-5441-3928. 2 penelpon non-air ya. Ada siapa? Halo,
1: berani gaya.
0: Eh, Teo Om apa kabar?
1: Baik, aku satu nelponan.
0: Oh, diri.
1: Atau banyak yang main-main atau udah diangkat mati, diangkat mati. Kalau nggak mau nelpon, jangan nelpon. Jadi nggak gokal.
0: Ah, benar. Jadi Meli Jamil teh sok ketakutnya pasti nu jail deui jika nama ya udah.
1: Jadi aku teh, aduh sok aku teh si Sigit, si Adi teh. Teo Om buru, bos aku kok teh diangkat teh. Jadi ayah duka duluan ku batur. Baru empat orang batur. Sok kesel dia lihat usaha, itu jelum mana yang nyetek.
0: Benar dah, ampun.
1: Jadi entah sok ngeganggu, kalau mau on air, kalau enggak. Jadi ngabokan kan mulain.
0: Ada, tadi carekan ku teh, om, tak benar. Sok
1: terus jam setengah tiga teh masuk lagi, enggak nerima lagi salah-salah. Aku terjadi najong galon.
0: Masih kontekan sama Sigit Pos Boy?
1: Masih ya tuh, kemarin juga ketemu hari Minggu Adi TG Sigit Pos Boy. Sekarang makan jadi MC kondang.
0: Kirim salam ya buat mereka berdua ya.
1: Oh iya, siap-siap. Nanti kan tanggal 29 Agustus kan
0: ada acara lagi juga.
1: Ada acara. Kalian cari pasti Neng Nyali di
0: Salam ya buat Adi TG Sigit Pos Boy. Iya Teh Om ya.
1: Oke,
0: ya udah.
1: Atep, ya.
0: Sekarang mau apa request lagunya?
1: Dari Sadian Sharif.
0: Dari Sadian Sharif.
1: Iya, Peter Carey.
0: Oh, Pikir Carey. Siap buat ya, siapa Peter kirim Carey salamnya?
1: Buat Adi PG, Sigit Post Boy, Mama Maya Kinang Laya, Haji Agus Oce, Mama Atep, terus Mama Eli Setia Budi, Mama Neng Majalaya, terus itu teh Kang Erpin, Ustaz Ube, Nada Dolar, Carmila,
0: terus
1: Carmila, Mama Maya Kinang Laya, Mama Putri, tak. Nenek Putri sama Kang Iusnya, bungsunya juga, terus siapa tuh bungsunya juga, aduh nama mereka sok lupa tuh, Mama Elis Setia Budi udah ya, pokoknya mah buat Carmila ya,
0: siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja Neneng, spesialnya buat keluarga Agus Oce,
0: siap.
1: Minta doana ya dari ini dari sahabat Maya, minta doanya soalnya mertuanya Haji Agus Oce lagi dirawat di rumah sakit.
0: Semoga cepat sembuh, amin.
1: Semoga lekas sembuh, seperti angkat penyakitnya ya,
0: amin.
1: Pokoknya buat Pak Haji Arman juga ya, buat Neng Meli Jamil hati-hati pulangnya ya, minta doanya semua dari sahabat
0: siap.
1: Maya.
0: Sayangku
1: ya.
0: Pikir Carinya dari Via Valen adanya, Sadian mu yang dari, mana dong?
1: Ada apa dari Sadian teh?
0: Sadian mah ada pantun rindu mau enggak? Ada
1: pantun rindu.
0: Oke, okay. Hatur nuhun pilih yeah, radio. Yeah.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantul lagu-lagu na berani beda berani gaya. Hatur nuhun Neneng.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi nih ada pantun rindu dari Sadian Sharif dengan featuring dengan Safira Inema. Wih, mantul artis aku ya. Lanjut lagi di 5441-3928. Ada siapa? Halo.
2: Halo, berani beda berani gaya. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kemana aja?
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Kemana aja sayangku?
2: Ih, tadi juga di belakang Kang Mansur aku tuh Neneng gak diangkat.
0: Iya, itu teh sebelumnya ada yang jail deui jadi
2: langsung lagu itu teh.
0: Maafkan ya sayang ya.
2: Tadi mah di dalamnya teh terus keadaan. Aku susah masuk, pas udah masuk gak keangkat.
0: Oh iya?
2: Iya, itu teh aku. Tapi di dalamnya teh udah keadaan, ih susah.
0: Ya udah
2: pas bisa masuk, pas mau berit.
0: Jadi kagok
2: kesel banget akunya.
0: Iya sudah atuh sabar, yang penting udah diangkat ya.
2: Iya dong, alhamdulillah terobati.
0: Alhamdulillah, ya udah tuh mau request apa sayangku?
2: Itu aja.
0: Mau apa?
2: Apa teh? Rindu, apa yang tanya?
0: Apa?
2: Obati rinduku.
0: Obati rinduku, boleh kirim salam langsung buat siapa?
2: Buat yang cantik Jelita, sekeluarga sehat-sehat pulangnya. Hati-hati, bebek di sini panas banget.
0: Sama, buat siapa lagi?
2: Buat Teh Ratu Engang, hatur nuhun. Buat Teh Hajanado, Kang Mansur tadi hatur nuhun. Febri Acuma tadi ngang sehai dering papu di sehai. Febri Acuma.
0: Ada,
2: Kang Kosasi ya?
0: Pak Kosasi. Terus siapa lagi?
2: Lalu Kang Abah Dadang. Teh itu Kang Jajang Jalak, Teh Nani Memori.
0: Siap.
2: Lalu Kang Amti Bara. Teh Ije. Teh Syarifur. Kang Yansah.
0: Siap. Kineo.
2: Lalu Kang Agus Oce sama mertuanya cepet sembuh sapakilah ya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
2: Lalu Pak Mang Nono, Mama Neis, Kang Jajang Jala, Kang Jajang satu lagi.
0: Oke. Okay.
2: Buat temen-temennya aja deh.
0: Oke, okay, spesialnya buat siapa sayangku?
2: Buat bebek cantik Jelita.
0: Terima kasih banyak. Pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani gaya dan aktor.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya sebab lupa renting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamili Dangdut Asik hari ini. Yang mataharinya ada berapa ini teh meni panas menterang ya. Sobat Maya, kalau udah musim kemarau kayak sekarang, yang paling penting adalah Sobat Maya harus menjaga yang namanya kesehatan ya. Tapi gak cuma musim kemarau sih, musim hujan setiap saat juga harus jaga kesehatan. Cuman kalau misalnya musim kemarau kayak sekarang, Sobat Maya jangan lupa ya minum ya, penuhi nutrisi, jangan lupa juga ya yang namanya dehidrasi. Ah, hati-hati, takutnya Sobat Maya dehidrasi ya, karena kalau lagi panas ekstrim kayak sekarang gini, yang paling utama, yang paling kita utamakan adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Air minum putih, air putih atau air bening sih? Kita mah bilangnya air putih ya. Sebenarnya kalau air putih kan susu ya. Kan susu warnanya putih ya. Air bening, air putih ya, pokoknya etalanya dicukupkan ya sayang, minimal 2 liter per hari ya. Entong nepi ka sateguk langsung sali 2 liter ulahnya. Karena takutnya kita malah kekurangan cairan ya, sobatnya, kalau lagi siang kayak siang hari kayak gini panasnya terik. Wajib yang namanya sering-sering minum ya, takutnya dehidrasi ya kan, nanti yang ada pingsan. Benar ya, angkat telepon on air lagi satu lagi boleh, yuk di 022-541-3928. Ada siapa? Halo. Oke. Kang Abo Metal, cowok menolak kondusif di sektor 7 Sukamuti. Teh Meli pengen request lagunya Cie Cie dari Nela Karisma ya. Mau kirim salam buat Alan Bola, Mimas Jua, Lesu Uber, Jejang Jalak, Jejang Rusmana, Agus Oce, Ibu Megai, Mama Dini, Madina, Mama Keisha, Maneis, Jeng Roro, Diansa, Nada Dolar, Mama Sanda, juga buat Umi Lila, spesial buat Persib, semoga nanti bisa menang. Amin. Terima kasih ya. Lanjut lagi di 022-541-3928. Meli Jamil mau angkat, ada siapa? Halo. Oke, nah kan resep si Eta malamun dibahas ya. Padahal tadi Teo Om udah ngomong ya, ngasih carekan ku Teo Om, tapi anggar weh resepnya. Si Eta mau makin dibahas, makin atoh di udara. Nenek Putri, Kang Justian, apa kabar? Lagi stay tune di 98 Maya FM juga, hatur nuhun Tenado. Abah Dadang di TCI, Kang Dadang Rancamanyar sama Mama Dida ya. Mang Nono di Cipacing. Lanjut lagi juga ada Muhammad Kesatria Esaika yang lagi stay tune di 98 Maya FM ya, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi, selamat siang buat Kireina di Cimahi, terima kasih sayangku. Ada juga Ramaci Jambe, Wempi Rawan, juga terima kasih Ceng Dudu, Teh Neis Pasir Batu, Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Maman Kosambi, Teh Ani Cukang Haur, Teh Imas Jua, ya Alan Bolam, Teh Imas Manoko, Kang Ujang Pecai, juga Teh Ida Jatinangor, Mama Vita, Mi Bokir, Bokir Mi Ayam 28, juga hatur nuhun ya. Pokoknya buat Sobat Mei dimanapun berada, terima kasih banyak. Nggak kerasa waktu Meli Jamil udah hampir habis. Terima kasih yang udah request, yang udah salam-salam ya. Di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898. Yang udah on air juga hatur nuhun di 022-5441-3928. Setelah Dangdut Asik, jangan pindah frekuensi. Lanjut di JJS36 menemani Syoreh Syahdu Sobat Maya dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan ya. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3-nya ya. Terima kasih banyak yang sekarang lagi manteng lewat website kita ya, di www.98mayfm.com ataupun di radio prssmijabar.net ya. Yang sekarang lagi bawa kendaraan, ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagang laris duitnya ngumpul. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani jaya. Dera, bye-bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

98.9 MyFM.com. 98 MyFM. MyFM. 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang

dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat Dupa Renting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Subang. Nupa Rumping, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: berkembang. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.

0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
3: My FF

0: MyFM. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Maya FM. 98 MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Live, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya, Kodak Maya Sebab, Nuparti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Subang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Ya, hari ini adalah hari Selasa, tepatnya di 28 Juli 2026. Ya, hampir di penghujung bulan Juli 2026. Ya, aduh, ini mohon maaf sobat Maya. Masih ada flu-nya ya, belum mau pergi flu-nya di badan aku. Iya, sedikit agak mastaka meni puyeng ya. Dan sebenarnya gak enak ya ke badan juga, pada sakit, pada linu ya. Ngebayangin makan rujak, barusan lihat SW temen ada lagi masak apa sih tumis-tumis gitu ya, pakai asin dicampur pete. Aduh, ngabibita yang lagi sakit ya. Oke, mudah-mudahan ini sakit tidak keterusan sampai nanti bulan Agustus, karena bulan Agustus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah menanti ya buat Fitri. Acara 17-an 17 Agustus tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, sudah ada yang ini nih menyarankan, sudah ditunjuk salah satu ketua panitia dibentuk ya, sudah ada pembentukan panitia. Nah, termasuk Fitri juga nanti dimasukkan ke panitia, mudah-mudahan sehat ya. Soalnya udah seminggu ya dari radang tenggorokan. Kemarin pas radang tenggorokan luar biasa itu suaranya sampai menghilang ya. Minum obat terus ya, ada yang bilang minum ini minum itu diikutin ya, sampai akhirnya ada salah satu rebusan ya. Alhamdulillah radang sudah agak sehat, larinya ke flu ya. Ini yang jadi cobaan ya buat Fitri nih, dari flu. Tidak ada batuk, gak tahu batuknya belakangan, tapi benar-benar gak ada batuk ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Maya. Ya, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Jangan sakit, gak enak sakit. Makan juga gak enak ya, pahit gitu ya. Soalnya Fitri kalau dikasih sakit malas makan ya. Tapi beda sama suami aku, kalau sakit makannya luar biasa, dua kali lipat nafsunya ya, nafsu makan. Kalau Fitri malas makan malahan ya, sampai ditawarin ini itu malas, pahit ya. Oke, yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: Maya Event.
1: Saat ya, Sobat Maya simak. Lupa rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh.

0: gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM,
3: Maya FM.
4: Saatnya sobat Maya simak nuker ting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya semuanya yang baru sampai ke rumah ya. Baru sampai ke rumah, terus langsung menikmati gelaran Titian Kenangan sambil menikmati makan malamnya. Karena sekarang sudah menjelang makan malam ya. Tapi diusahakan sebelum makan malam ya, bersihkan dulu badan biar virus-virus atau debu-debu yang di luar yang menempel di baju itu fresh, bersih lagi, tidak ada di badan ya. Jadi bisa tenang kumpul lagi sama keluarga. Dan selamat malam juga untuk Sobat Maya yang baru saja bukan baru saja tapi masih di dalam perjalanan ya, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraannya. Oke, tetap fokus. Nah, ini mungkin dianggap sepele nih ya, yang masalah sen atau lampu lighting kendaraan terkadang suka di kurang di ini ya, kurang diperhatikan. Kayak tadi kan ada kendaraan terus aja sennya ke kiri ya, tapi ini orang tidak ke kiri-kiri aja, kadang ke tengah, ke kanan. Apakah dia lupa ya? Justru itu bisa ini ya, menghambat kendaraan yang di belakang. Dibingung ya kendaraan ini mau nyalip, dia mau ke kiri atau mau ke kanan ya. Terus sangat membahayakan juga kendaraan lain ya. Terus juga nih hati-hati terutama pengendara roda 2. Ya, suka seenaknya kalau nyalip, apalagi kalau misalnya sebelah kiri ya. Udah tahu itu sebelah kiri kadang sempit jalannya, tapi seenaknya aja ya. Kalau nyenggol kendaraan sebelahnya gimana? Tidak mau disalahkan. Sama juga yang posisi motor di sebelah kanan juga udah tahu sebelah kanan tuh sempit ya, tapi kadang-kadang suka memaksakan diri ya. Nah, hati-hati ya. Saling inilah saling menghormati sesama pengguna jalan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan ya, yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: 98 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih beraktivitas ya. Tetap semangat, jaga kesehatan karena ini cuaca kita ini ya di Indonesia lagi memang kurang bersahabat sama badan kalau misalnya kondisi imun kita sedang turun ya. Fitri sekian lama sehat-sehat saja, tapi karena memang imunnya lagi turun ya, mungkin capek juga, capek badan, capek pikiran ya. Pikiran juga pengaruh ke kondisi badan kita ya Sobat Maya. Capek badan, capek pikiran ya, gampang sekali kena penyakit ya. Oke, ya mudah-mudahan Fitri sehat lagi nih ya, normal kembali. Soalnya kalau lagi kondisi kayak gini, flu berat tuh ngap ya, apalagi kalau misalnya dalam keadaan tidur, aduh luar biasa, mampet hidung dua-duanya ya, napas juga jadi pakai dari mulut ya. Oh iya, jangan lupa Sobat Maya, hari ini malam ini ada pertandingan bola ya, Piala Presiden Persib melawan Brunei Darussalam. Ya. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Persib. Kemarin Persib menang ya melawan Arema 1-0. Ya, apakah sekarang ini Persib bisa mengalahkan kembali? Ya, Persib akan melawan DPMM FC. Ya, 7:30 di Stadion Sijalak Harupat. Ya, melawan Brunei Darussalam. Ipin Upin, Malaysia itu ya, Ipin Upin ya. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan menang kembali. Dan kemarin juga ada pertandingan timnas ya, timnas Indonesia melawan mana kemarin ya? Timnas Indonesia menang. Timnas, coba kita melihat timnas Indonesia melawan Kamboja ya kemarin 5-1, wis keren ya. Ini yang menggolkan tuh ada M Becker 3 kali ya menggolkan, kemudian ada Sandy Walls, ini pemain Persib, dan Jerevan ya pas 5-1 ya. Ternyata, ini timnas Indonesia perasaan melihat Persib ya, karena pemain-pemainnya itu kebanyakan dari Persib ya. Ada Tom Haye, Mark Lock, Beckham, Sadil, Sandy Walls, terus siapa lagi ya? Siapa lagi Sobat Maya kasih masukan kemarin tuh ya, pokoknya ada 6 ya, 6 orang. Beckham, Sadil, Mark Lock, Eliano, Tom Haye, Sandy Walls. Ya, jadi serasa kita melihat pertandingan Persib. Ya, Sobat Maya jangan lupa mana-mana. Nanti Fitri ada lagi di interval yang kedua ya. Nanti interval kedua Fitri bakal buka juga line on air di 5441 39 28. Sekarang ditunggu lagi WhatsAppnya di 0877 70 80 98 98.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.
3: Ya, sobat Mai, jangan dulu kemana-mana. Sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi dan nanti kita teruskan kembali setelah melaksanakan ibadah sholat Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berakhir.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM, Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2020.

0: 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM.

0: Iya, sobat banyak, kita masuk di interval yang kedua di titian kenangan ya. Oke, selamat malam, terima kasih sekali lagi untuk sobat Maya yang pokoknya selalu setia deh di titian kenangan ya, bareng Fitri Febrianti. Dan insya Allah kalau misalnya Fitri sehat ya, sebenarnya sekarang lagi kurang sehat ya, tapi insya Allah bisa menemani sobat Maya sampai selesai acaranya titian kenangan ya. Soalnya kalau lagi ngap kayak begini gak nyaman sebenarnya ya, apalagi cenut-cenut mastaka. Aduh, yuk mau on air, boleh ditunggu di 5441 3928 98 MFM Bandung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berani beda, berani gaya, dero.
0: Iya, belum disuruh pinter ya. Sehat cek, kemana wae cek?
1: Apanan sering saya.
0: Oh, saha anu
1: teh? Malam minggunya sayanya waktu pengawasan nggak bisa dengerin.
0: Oh, jadi sibuk ya?
1: Jadi kalau malam sekarang mah hari Selasa malam Rabu ada di rumah.
0: Oh, ada. Biasanya mah kalau gitu. Oh, kalau di hari yang lain suka marah kayangan gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, iya marah kayangan. Oke, mau pilih lagu apa Cece?
1: Mau dari Bob Tutu Poli ah?
0: Bob Tutu Poli yang mana?
1: Simponi
0: rindu.
1: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Salam buat siapa?
1: Pasada cantik duluan, semoga sehat selalu, penghiburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Matikan Ha, Kinau Kirson, Kang Arif Godabaya, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Mansur, Kang Ayu, Mama Esteh Lilis, Kang Nanar GA, yeah. Kang Sadayana, W atasnya.
0: Iya, semuhun.
1: Kita akan pakai ingin pakai to.
0: Iya,
1: mun. Dinten salah satu.
0: Iya, mun ayahnya.
1: Iya, ayah dinten salah satu malam Rebo.
0: Mun ayah penyiar na oge nya.
1: Ayah pasti. Iya. Penyiar paling rajin.
0: Kata
1: ini
0: siapa?
1: Indonesia.
0: Tadinya hari ini aku nggak mau, nggak kan ini nggak kan siaran. Soalnya ini kan aku lagi balik deg. Lagi Bali deg.
1: Oh, ketemu aja dateng-dateng lah. Pokoknya mah penyiar paling rajin, paling best we.
0: Cuk saha.
1: Teka ya.
0: Sok atu kadona kadiokun. Seri. Sok dianyuk wae mah. Iya. Terima kasih ya Cenado.
1: Sama-sama cantik.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya tera.
0: Oke, terima kasih buat Senado ya. Yuk, berikutnya yang mau on air boleh ditunggu di 5441 3928. Kang Yustian, Nenek Putri sehat ya. Mama Angga yang ada di Balai Endah ya, terus Kang Ayi yang ada di Cigadung juga selamat malam buat Teh IJ ya. Kemudian Ibu ini nih, Ibu Intarti juga selamat malam. Ada Kang Zezen yang di ini, Kang Zezen Mulyadi ya. Oke, terima kasih voice note-nya ya. Salamnya katanya untuk sobat Maya semuanya saja. Kemudian Bapak WMP Irawan Stefanus juga selamat malam. Ya, Abah Dadang di TCI juga selamat malam. Kemudian ada Muhammad Cimo di Kopo Cirangrang. Ini salamnya katanya buat Sobat Maya. Buat Persib 3 poin. Dan buat Teteh sehat selalu. Amin. Ya, gimana nih? Persib sudah ada perubahan dalam skor. Baru juga main ya. Yuk, berikutnya ditunggu lagi di 5441 3928. Ya sudah. Kita nikmati aja dulu lagu Bob Tutu Poli Simponi Indah.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM. Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. 98 Maya FM Bandung.

0: terjebak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ya, baru saja satu lagu dari Emilia Contessa, Cintamu Seumur Kembang. Ini lagunya sebenarnya lagu Sunda, cuman di Indonesia kan ya. Oke, selamat malam buat siapa ini? Ada Nani Memori di Cicahem. Ya, salamnya buat siapa nih sebentar? Buat Imas Jua, Bunda Lilis, terus Mama Angga, Mama Dini, kemudian Nenek Putri, Kang Yustian, Wagur, Gudabaya, Kang Adam, Hedi Cigonewa, Kang Ayi, Aki Kana, Pak Kosasi. Spesialnya buat A.A. Cacang Jalak. Ya, terima kasih ya. Kemudian juga selamat malam buat Muhammad Satria Esaika. Ini judul lagunya enggak ada nih. Satria Esaika ya, judul lagunya diganti sama apa ya? Salamnya buat sobat Maya semuanya saja. Kemudian dari Bapak Arif Gudabaya di Malang Bong Garut. Ya, salamnya buat Teh Unik, Teh Untring, Kang Sony, Teh Nado, Kinew Kircon, Uyagatsu, Wawanci Baduyut. Kemudian buat Aki Kanha, Mama Arman, Hendi Rosan, Adi Paskut, Nani Memori. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, Sobat Maya jangan dulu kemana-mana. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Oke, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah

0: seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
7: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
8: Joget Morena, Derah.
9: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

whisper.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, interval yang terakhir Sobat Maya, tidak terasa sudah 40 menit ya, lepas dari pukul 20 dan tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Ya, ini skor sementara pertandingan bola Piala Presiden 2026, Persib melawan Brunei Darussalam, masih skornya masih telurnya ada 2. Ya. Oke, selamat malam buat Kinem Kircon ya. Salamnya buat siapa nih? Buat Nando, Imas Jua, Nani Memori. Terus buat Aiji Gadung, Diansa, Ung Asker, Koswara, Aki Kanha. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian Teh Eti yang ada di Cimahi, selamat malam Teh Eti. Ya, kirim salamnya ini buat suami yang lagi piket wengi, Kang Roheng, Mama Fuji, Po, buat Mpok, Pak Dadang, ya buat Sobat Maya semuanya saja. Oke. Kang ini nih Kalumat Baros, Kalumat di Pasar Baros maksudnya, selamat malam ya. Kemudian juga Kang ini Kang Agus Marga Asih. Ya, selamat malam. Kemudian dari Hendi ini, Kang Hendi Cugenoweh, Eci Gondewah di Gudang KS. Salamnya buat Sobat Maya, buat Nani Memori, Mama Angga, sama buat Muhammad Satria. Kemudian Kang Adam Linggahara di Sayati. Selamat Pak Kosasi, Kang Koswara, Teh Nado, Teh Andin, Kang Uyagatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce ya. Kemudian Jejang Jelak bareng Nani Memori, Aki Kanha, Teh Imas Jua. Spesial buat Teh Fitri, semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera. Amin. Terima kasih buat Kang Adam Linggahara Sayati ya. Terusi Surabi Kriuk juga selamat malam. Dari Tami ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mang Nanar di Gunung Asepan. Salamnya buat Mama Putri, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal. Spesial buat anak cucu. Oh, buat anak-anak. Buat cucu, cucu tersayang, juga buat istri. Ya, selamat malam. Kemudian dari Teh Puji di Pagarsi, selamat malam ya. Salamnya katanya untuk

Sobat Maya semuanya saja. Oke, kita teruskan lagi satu lagu spesial untuk Sobat Maya masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Ingat ya, waktu zaman dulu pernah mengalami yang namanya naik bis kota. Waktu masih kerja di salah satu radio swasta di dulu zaman di Karapitan ya. Naik bis kota dari Kebun Kelapa dan pernah mengalami yang namanya copet di bis kota ya, zaman bahula. Wah, beberapa puluh tahun ke belakang. Oke, sayang sekali waktunya sudah berakhir. Mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu yang belum sempat keputar dan mohon maaf ini suara masih belum normal ya, suara Fitri masih adengnya ya. Oke, terima kasih atas gratisnya sobat Mei semuanya, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri hari Kamis, mudah-mudahan Fitri sehat ya. Oke, selamat malam semuanya, tetap selalu berbahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi

0: Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya suka dangdut.
1: Pop Indonesia. Atau pop Sunda.

Bank. No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Halo, kami
3: Ilir 7,
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau Pop Sunda.

0: Duparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti.

0: It's the Cataracts.
1: 98 by FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar ting.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Bahagia, sobat Maya sebab dokter B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Simak, Dupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058-5858. 2266 65.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Oke, jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
2: 98, Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: tinggalkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

lanjut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binimati tatimu salihah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalaka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali lagi hadir menemani Sobat Maya bersama Kang Faiz. Kang Faiz ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari Rabu di tanggal 29 Juli, di akhir bulan Juli di tahun 2026 Masehi. Apa kabarnya Sobat Maya? Semoga sehat selalu bagi para penyimak Damar Hati di 98 Maya FM Bandung, dan juga para pendengar di seluruh kota Bandung, di seluruh kabupaten Bandung, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah, Allah masih memberikan keberkahan kepada kita, terutama Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kembali beraktivitas di pagi hari ini. Setelah kita diistirahatkan oleh Allah, kita dibangunkan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, Allah menerima tobat kita. Dan terutama di pagi hari ini kita meminta kepada Allah di waktu pagi mempersaksikan engkau malaikat yang memikul aras, malaikat dan seluruh makhluk, bahkan sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain tiada Tuhan yang disembah selain Allah, kecuali Allah semata, dan tiada sekutu bagimu, dan sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusanmu. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan coba mengupas dan mengkaji hari ini, yaitu tentang jikalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, kita akan coba mengupas tentang sakit nih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi kita mau nasehatin diri ya. Jadi jangan nasehatin orang lain tapi diri gak dinasehatin, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi yang paling utama itu adalah nasehatin diri. Kalau kita nasehatin diri, itu akan lebih memantapkan diri kita kepada yang maha memiliki, bahwa darah ini milik Allah, jantung ini milik Allah, mata ini milik Allah, telinga ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Ada yang lebih berhak yang mengendalikan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Maka Sobat Maya yang dirahmati Allah, hari ini ya, tema kita yaitu tentang sakit. Yang mana dikala sakit, orang yang sedang jatuh sakit itu berkewajiban untuk rela menerima ketetapan Allah, bersabar menghadapi takdirnya, dan selalu berprasangka baik kepadanya. Subhanallah tabarakallah. Maka dalam kesempatan ini Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita menyebut nama Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama Rasulullah. Dan tentu di pagi yang cerah ini kita bersujud kepada Allah. Begitu banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kenikmatan yang tidak terhitung dan tak dapat pula diganti dengan emas permata. Salah satunya adalah nikmat sehat nih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Semoga saya, Sobat Maya, semuanya selalu diberikan nikmat sehat. Karena kenikmatan sehat itu banyak orang yang tidak bersyukur.
ketika sehat ini. Maka nikmat sehat ini selalu banyak dilalaikan, sobat mayang dirahmati Allah. Bagaimana jika Allah hari ini melenyapkan kesehatan itu? Orang yang saat ini sedang sakit, apakah yang harus dilakukan agar sakit kita, agar sakit yang dialami itu dapat berubah menjadi ladang pahala dan menjadi penghapus dosa? Maka ada adab, ya, adab-adab terhadap orang yang sakit terutama. Bahkan sebelum adab itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titim Fatimah, jazakumullah Bu Haji, sehat selalu. Dan Teh Nurul Islami juga alhamdulillah sudah bergabung. Yang sudah bergabung, syukran jazakumullah. Kita akan nasihatin diri kita yang sedang sakit. Kita memohon, berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, wa ayuba iddada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Ketika sakit, ingatlah kisah Nabi Ayub. Ketika Allah menyeru Rabb, ketika beliau menyeru kepada Rabb-nya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan doa itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kemudian kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah, kalau saat ini kita sedang sakit, maka kita ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Allah memuji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Inna wajadnahu sabiron, sabiron ni'mal abdu innahu awab. Sesungguhnya kami dapati. Di sini kata kalimat sabiron, seorang yang sabar. Ini luar biasa sobat maya. Nabi saja diberi penyakit, apalagi kita. Nabi, orang yang dikasih sayangi oleh Allah, orang yang sudah dijamin akan masuk surga, juga diberi penyakit sama Allah. Bagaimana kita ini? Kita bukan siapa-siapanya Allah. Kita banyak dosa. Kita banyak kesalahan. Tapi dikasih penyakit kita marah-marah. Dikasih penyakit kita malah gak nerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka di antara bentuk kesabaran tersebut adalah menahan diri untuk tidak menempuh metode pengobatan yang haram, atau bahkan termasuk ke dalam kesyirikan. Karena orang

untuk bisa menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Kenapa sih kita hari ini tidak mau menerima apa yang menjadi ketetapan Allah? Karena mungkin kita tidak bersabar apa yang menjadi nilai daripada sakit itu. Sakit itu bernilai, Sobat Mayang dirahmati Allah. Sakit itu bernilai. Dalam sebuah kalimat dikatakan dalam ayat surat Toha ayat 132, wa amur ya, akhlaka bisolati wastabir alaiha la nasluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatul litaqwa. Dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan Allah menyuruh sabar dalam mengerjakannya. Dalam sholat saja kita harus hati-hati sekali. Kita mulai dari takbiratul ihram, dari niat. Kemudian kita membaca al-fatihah. Kemudian kita ruku, i'tidal, sujud. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud, kembali lagi. Kemudian kita membaca tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini adalah satu bentuk kesabaran yang dibuktikan dalam sholat. Bagaimana sholat bisa diaplikasikan dalam kehidupan? Karena kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu dan kamilah yang memberi rizki kepadamu. Jadi kalau hari ini kita dikasih sama Allah seperti ini, ya ini ya. Sudah terima, ini yang diberikan Allah kepada kita. Apakah rezekinya hari ini Allah sudah siapkan? Sudah. Ya. Sudah, Sobat Maya, sudah disiapkan sama Allah rezekinya. Kata siapa Allah belum menyiapkan rezeki? Oh, kita bangun. Bangun, mata masih melihat, telinga masih mendengar, kaki bisa melangkah, tangan masih bisa digerakkan, jantung bisa berdebar, paru-paru masih bisa menghirup napas. Itu apa semuanya bukan rizki yang Allah berikan kepada kita? Tapi kenapa kita selalu menyampaikan bahwa yang disebut dengan rizki itu selalu disebutkan material, material, dan material. Padahal kata Allah, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Justru ketika kita bangun, jadilah kita orang yang bertakwa. Bahkan dikatakan dalam sebuah ayat tentang kisah Nabi Yusuf, disampaikan di sana, qala rabbi sidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Nabi Yusuf meningkicing di penjara daripada ningali atau berkeliaran di alam dunia. Dan jika tidak engkau hindarkan dari kutipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Yusuf tidak mau menjadi orang yang bodoh. Begitu, Sobat Mayang dirahmati Allah. Alhamdulillah yang sudah bergabung. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Silakan di komen ya. Di komen atau berikan pertanyaan yang mau bertanya supaya hidup, silakan di komen-komen. Ya. Sobat Mayang dirahmati Allah. Selain bersabar, kita bertawakal. Kita terus mencari ikhtiar kesembuhan dengan berbagai metode yang tidak bertentangan dengan syariat. Allah sudah menyampaikan lewat nabinya, innallaha khalaqa du'a ad-du'a fatadawa wala tadda wa birram. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Jadi Rasulullah SAW

Alam itu menyampaikan kepada kita, innallaha lam yaj'al sifa'akum fi ma harama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menyembuhkan atau sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dalam sesuatu yang diharamkan. Nah itu. Jadi itu adalah nasihat diri kita. Ya. Jadi dikala ketika kita sedang sakit ini, ya, maka kita adalah sebagai hamba Allah yang oleh Allah sudah diberikan ketetapannya. Jangan nolak. Ya, sobat Mai yang dirahmati Allah. Karena ketika kita hari ini diberi penyakit, bermacam-macam kan penyakit teh. Aya nu penyakitnya ringan, ada yang penyakitnya sedang, ada yang penyakit berat. Semuanya beragam sama Allah. Tapi bukan berarti Allah itu sedang menyiksa. Awas, hati-hati sobat baik rahmati Allah. Justru orang yang sedang jatuh sakit itu berkewajiban untuk rela menerima ketetapan Allah. Jadi rela, ya Allah aku rela. Dak ieu manu Allah sadayana ge. Urang tiasa ngicep sakali, dua kali, tilu kali. Cing pernah ku Allah dihitung. Lamun sakali ngicep 105.000 elah ieu mah. Atau sangicep teh 500 perak ieu mah. Kira-kira urang sadinten sahari sabara kali ngicep teh sobat maya itung ku urang sadayana. Nah teh damal sana ustad ngicep. Ngicep dihitungnya cobaan. Namun mata orang teu bisa ngicep siga kumaha nasibna. Maka orang yang jatuh sakit sekali lagi berkewajiban untuk rela menerima ketetapan Allah. Bersabar menghadapi takdirnya. Berprasangka baik kepadanya. Karena semua itu akan lebih baik baginya. Nah gitu sobat Mai yang dirahmati Allah. Bahkan dalam satu kalimat dikatakan, ajaballa amri mukmin. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu la khair. Sesungguhnya semua urusan itu adalah baik. Nah jadi tanamkan dari sekarang sifat positif. Semua urusannya adalah baik. Apa yang kita lakukan, urusan kita baik. Waalaikumsalam Ibu Haji Aam, Ibu Hajah Dunuhun. Waalaikumsalam. Ya. Silakan di komen Ibu. Kalau yang mau kasih pertanyaan. Baik, kita lanjutkan sobat yang dirahmati Allah, sobat TikTok. Waduh, sobat TikTok nih. Aduh, sobat TikTok ya. Baik, jadi ada yang kemarin dari forum komunikasi KBHU Kota Bandung, itu udah lama beliau tidak menyetel radio. Tiba-tiba ada suaranya kenal katanya, yang suka teriak-teriak di terminal gitu ya, suka gorowokan cina, sah iya. Kemudian saya menyebutkan klu nama dan dia mengenal suaranya. Nah, ini subhanallah. Itu Pak Haji Tantowi. Beliau dari Masjid Al-Uhwah Kota Bandung ya, subhanallah. Salam menyimak. Maka silakan sobat Maya yang saat ini juga di TikTok ini sebagai sarana komunikasi. Karena mungkin di radio sudah jarang orang menyimak ya. Kadang aja di alasan radionya gak ada, udah tahu gak kemana gitu ya. Susah cari channelnya. Padahal mah sekarang itu sudah mudah teknologinya. Baik sobat Mai yang dirahmati Allah, kita kembali lagi kepada topik bahasan kita, yaitu tadi orang-orang ataupun sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Ya, sesungguhnya semua urusannya itu baik.
dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jadi orang mukmin mah diistimewakeun ku Allah teh. Jadi kita saat ini sedang membahas tentang sakit di sobat maya, ya. Sakit, ya. Apa sih ketika adabnya dikala sakit? Nah, ini sedang kita jelaskan. Jadi kita sedang menjelaskan tentang sakit. Kenapa kita harus jelaskan? Karena sekarang banyak orang yang sakit, sobat maya. Nah, mungkin untuk sakit ini seperti apa sikap daripada kita sebagai seorang mukmin. Maka kita lanjutkan, walaisa zaka ahadi ilalil mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, ya, seorang muslim itu, ya, asobat husaraul sakar. Sesungguhnya, ya, ketika seorang mukmin mendapatkan kesenangan, dia sakar, bersyukur, ya. Karena fakana khairan, itu lebih baik baginya. Fakana khairul lahu wa in asabathum darra sabar. Jika dia ditimpa kesusahan, ya, ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Tuh, jadi konteksnya teh lamun urang bungah, bingah, ya, bahagia, kita bersyukur kepada Allah. Nih, coba sekarang bahagia enggak? Sobat Maya, silakan di komen. Alhamdulillah Ibu Omah Nung, alhamdulillah bergabung. Jazakumullah khairan katsiran. Hatur nuhun tos nyimak Omah atos nyimak. Hatur nuhun katampi ka sayana. Mugi sehat selalu. Ya, nuju ngobrolkeun tentang sakit, ya. Jadi sakit ini luar biasa, adalah sebagai penggugur dosa. Jadi tadi disampaikan dengan rasa syukur kita kepada Allah bahwa orang yang sakit harus benar-benar berada dalam keadaan antara rasa takut dan berharap. Tuh, jadi amun sakit mah asa loba hikmahna gitu. Beda jeung sehat. Sehat mah loba poho na. Poho panon nu merea. Nu poho soca anu masihan saha. Hilap. Takabur. Ah, segala lupa namanya pokoknya mah. Ya. Maka di sini orang yang sakit itu harus benar-benar berada dalam keadaan antara rasa takut dan berharap. Takut kepada siksa Allah atas dosa-dosa yang disertai dengan perasaan mengharapkan rahmat-Nya. Nah, ini. Naon tah? Mengharapkan rahmat. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda saat menjelang kematiannya. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang kau rasakan wahai anak muda?" Dia menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah dan sesungguhnya aku takut akan dosa-dosaku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazdami'ani fi qalbi 'abdi fi misli hadal mautini ila a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yahaf." Itu kata Rasulullah. Tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba kedua hal tersebut dalam keadaan semacam ini, yaitu sakit. Melainkan Allah akan merealisasikan harapannya dan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Yang artinya, sobat maya yang dirahmati Allah, ada sebuah rasa takut kepada siksa Allah dan juga berharap dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sudah mulai hari ini seharusnya introspeksi diri kita kalau kita sedang sakit saat ini.
Tidak perlu sakit itu digembur-gemburkan kepada orang lain supaya tahu, tidak perlu. Yang jelas sakit itu adalah sebuah hikmah yang Allah berikan agar kita semakin dekat dengan Yang Maha Memberi Sakit. Yang memberi sakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Yang menghidupkan penyakit itu siapa? Allah. Yang mematikan penyakit itu siapa? Allah. Semua juga Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluk yang ada dimanapun, termasuk kita. Maka ada sebuah kutipan, separah apapun penyakit yang diderita seseorang, dia tidak diperbolehkan untuk mengharapkan kematian. Nah ini sok ayahnya, ah Habib Masjidina Mualilade bakal maut, taulah etate. Pernyataan ini hadis dari Ummul Fadl ya, yaitu istri Abbas. Aduh subhanallah, ya ayah pangarsa Kang Umay. Waalaikumsalam Kang Umay, hatur nuhun. Ya mursid subhanallah ya, hatur nuhun Kang Umay. Alhamdulillah kuma sambulina damang. Ini beliau ini luar biasa ya, selalu berkarya nih lewat suaranya, suara dakwah. Hatur nuhun Kang Umay, sukses selalu. Nah sobat maya yang dirahmati Allah ya, jadi di sini ada orang yang selalu putus asa pada penyakit, padahal penyakit itu dari Allah ya. Masya Allah, masihan sayang. Hayo orang kumpul deh ya, reunian deh ya. Insya Allah ini teman saya di alumni SMKPI tahun 2004 ya, subhanallah nih. Kita gabung-gabung ya. Baik sobat maya yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana yang disampaikan oleh istri dari Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk, sementara Abbas paman Rasulullah mengeluh rasa sakit. Sampai mengharapkan kematian, ah sieun geus maulila deui maot ya mah gitu. Maka dalam hal itu disampaikan, ya Abbas, la tatamannal maut fa intaku muhsina fatazdada ihsana khairul lak wa intaku musian fatastatib khairul lak fala tatamannal maut. Begitulah ya, wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau seorang yang baik lalu diberi usia yang panjang, engkau bisa menambah kebaikanmu dan itu lebih baik. Adapun jika engkau seorang yang banyak berbuat buruk lalu diberi tenggang usia, kemudian engkau berhenti dari perbuatan buruk tersebut dan bertobat, maka demikian itu lebih baik. Karena itu janganlah engkau mengharapkan kematian. Nih sekarang sobat maya yang dirahmati Allah, ini artinya kita semangat. Lagi sehat, apalagi lagi sakit, ya semangat sobat maya, semangat ya. Wong ini semua adalah Allah yang gerakin. Bayangin ada penyakit dalam tubuh kita, satu apa ya, ya sebut kuman lah atau virus atau bakteri lah, yang di dalamnya ini kita nggak tahu, yang kita minum, yang kita makan. Ya, apakah ada yang masuk bakteri dalam tubuh kita? Ada. Nah, pertanyaannya siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan itu bakteri dalam tubuh kita? Kadang kita tidak nyadar. Yang kita lihat mah yang di luar, di dalam pernah kita perhatikan enggak? Nah, ini kan menjadi catatan bagi kita semua. Maka kalau dia terpaksa harus melakukan hal tersebut, mengharap kematian, maka dia berdoa, berdoa ya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Taeta doana teh. Nah hadis eta teh. Ya. Dina hadis eta doana urang doa ayeuna enjing-enjing, mudah-mudahan Allah ngaijabah ya doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li
wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Sakali deui, tilu kali doana. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika aku hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Taeta doana teh sahabat maya. Yo mah ah geus geuna geus harapan mah bakal maot. Ah ulah atuh. Sigana eueuh semangat teh mah. Ya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hidup ini lebih baik, ya. Jadi hidupkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku. Matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Gitulah sobat maya yang dirahmati Allah. Nah itu ya sobat maya di kala sakit. Nih banyak yang komen. Subhanallah. Kang Faiz ayo komen-komen ya komen. Nah, jadi biar hidup. Nah sekarang doanya di set DH. Bangga insyaallah mah insyaallah. Jadi doa anu tadi ya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Nah itu ya. Itu yang harus disampaikan. Masih ada waktu teh. Oh iya kene. Aya kene. Ya begitu ya sobat maya yang dirahmati Allah. Maka ini kita ketika dikala sakit. Jadi ketika dikala sakit itu ya mungkin kita sedang berikhtiar. Minum obat sudah ada yang setahun dua tahun belum ada hasilnya. Masih begitu-begitu. Ya kita minta kepada Allah. Ya Allah obat ini bukan sebagai yang menyembuhkan. Tapi obat ini adalah wasilah. Mutlak yang menyembuhkan itu Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya aku cai harang ya bisa. Tekudu ku obat anu mahal. Bayangkan ayeuna urang rek nebus obat kudu antri ti isuk-isuk nepi ka sore. Hanya ingin mengantri obat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Hajah Eli. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Hatur nuhun. Sehat selalu. Ya ini honorable undang honorable sudah bergabung wah subhanallah ya. Apalagi nih sobat maya lanjut. Nah maka jika orang yang sakit itu, nah itu beberapa kewajiban harus dibayarkan. Hendaklah ia segera menunaikan kepada yang berhak jika ia memang dia tidak merasa kesulitan untuk melakukannya. Nama tak kurang doa ka Allah teh ya Allah abi saat acan ningalkeun dunia ieu teh hoyong sadayana kupi beres terutami mah masalah hutang piutang hutang terutami mah ya. Nah maka di dia saur Allah mangkanat indahu madlifatul lahi qabla alla yakuna di dinar wala dirham ingka nalahu amalu solihun. Jadi di dia waalaikumsalam maulid tea Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam maulid tea. Hatur nuhun. Terus gabung. Mangga di komen bilih badena rosmah. Hari Pidayat terus bergabung. Alhamdulillah subhanallah. Yang baru bergabung alhamdulillah. Ya salam silaturahim dari Kang Faiz. Ya sobat mayang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, tati ayeuna urang teh bisi aya dosa, hapunten ceu nya. Bisi aya dosa, hapunten a, hapunten ka bojo, hapunten ka murang kali, hapunten ka tatanggi, hapunten ka wargi-wargi sadayana. Kunaon a muni asal reueus? Ieu teh keur ngamalkeun. Bisi iraha Allah manggil abdi. Abdi taya pakait-pakait sareng dosa, terutama hablum minannas. Jadi ieu teh urang ngabela kahormatan.
Jadi sebelum nanti tibanya hari kiamat, ketika dinar dan dirham tidak lagi diterima, jika dia

memiliki amal soleh, maka amal itu diambil sesuai dengan kezalimannya. Nauzubillahi min dzalik, kapan? Ya, gitu. Maka sobat maya yang dirahmati Allah, dina kesempatan ieu teh perlu jadi perhatian. Nah, perlu pisan cenah. Perlu dina ngoreksi urang sadayana. Panyakit teh bentuk ngoreksi diri urang. Eta. Jadi garis bawahi, panyakit teh bentuk ngoreksi diri urang. Lantaran lamun teu dibere panyakit Firaun, tinggal Firaun da teu dibere panyakit ku Allah. Jadi nu dibere panyakit mah beruntung aya teh. Nah, sanes beruntung kumargi eta panyakit teh pangemut urang. Warningna urang. Namun urang sehat wae, justru dininga tanda tanya. Namun urang sehat teh. Karena Allah mah keur nyaahna ka jalma teh, keur nyaahna ka hambana teh ku ujian sakit. Karena sakit hiji-hijina hisab anu bakal ngahapuskeun dosa atuh sobat maya. Ya. Nah, bahkan engke waalaikumsalam Ibu Dede, hatur nuhun tas bergabung, sehat selalu. Nih, yang perlu kita sadari hari ini, sadari ya. Man mata wa warasahu dainu pala yakunu fi akhirati dinar wala dirham. Siapa yang meninggal dunia sementara dia masih menanggung hutang, maka sadari tuh, disadari. Di sana akhirat tidak lagi ada dinar dan dirham. Jadi lamun orang geus balik di alam dunia mah moal bisa mayar hutang. Ya. Nu aya mah innama yakunu fi kurramin wa fajr. Nu aya mah keburukan. Lamun ngabereskeun hutangna di alam dunia beres maka kebaikan. Tapi lamun hutangna teu beres maka keburukan. Nah, ieu kumaha sobat mang dahmati Allah? Seueur keneh hutang urang teh. Boro-boro hayang maot, hutang bayar heula. Itu kan, tuh lah kumaha cenah Kang? Boro-boro bisa mayar hutang, duitna ge eueuh. Nah, tuh. Usaha keur kieu boro-boro bisa mayar hutang. Rek dicicil da kudu aya duitna, itu kan. Begitu, ya. Maka ini keharusan untuk segera merealisasikan wasiat bagi orang yang sakit. Tu aya wasiat orang sakit teh. Jadi insya Allah orang bakal sembuh. Cing yakin, ya bakal sembuh orang teh. Yakin ke Allah. Yang penyakit aya obatna. Nah, kemudian sobat maya yang dirahmati Allah, sobat damar hati, maka hayatilah sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibbul mu'mina min wasabin wala hammin wala hazan wala aza wala amin atasaqati yusaquha illa kafarallahu biha min khotoyah." Ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya. Saur Allah, illa kafarallahu biha min khotaya taytata. Hadis garis bawahi, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi setahap demi setahap ketika penyakit ada pada diri kita, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Cing yakin ya teteh, yakin teh, yakin atuh. Tibatan orang kayak dihisap di akhirat, teu kabayang di akhirat mah orang dihisap, teu mampu, teu sanggup. Aya nu hayang dihisap kayak di akhirat, ah alim, sahan hoyong. Abi mah ayeuna mah bade bersenang-senang we di dunia, moal hayang, boro-boro hayang di dunia. Ya. Siapa yang mau kita disiksa di akhirat nanti? Coba tadi hutang can dibayar, ah geus puguh ieu mah. Nah, jadi sobat maya yang dirahmati Allah, itu yang perlu menjadi perhatian untuk kita. Ya. Maka

ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Bahkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya. Kala sobat maya loh, ya. Ai di radio teh kieu tah. Ya. Oke. Ya, kita sampai mana tadi? Bagi orang yang sakit, maka tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan penyakit, keguncangan, kedukaan maupun kesulitan, bahkan duri sampai menusuknya, melainkan dengannya Allah. Tadi apa? Illa kafarallahu biha min khotoyah. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi cing yakin sobat maya, penyakit nu ayeuna nuju dialami ku urang sadayana ieu teh tanda Allah bakal ngahapuskeun dosa dosana. Hayang alim, alim hayang, hayang hayang alim. Bahkan sesungguhnya ada yang sedang menderita panas, ya, atau demam. Nah, itu sampai pernah ada, ya, bertanya seperti itu. Maka ada sebuah jawaban, ma yusibu mu'min min hammi wala hazan wala musibatin hatta saqati yusaquha ila kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit mungkin, ya, melainkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, ilal kafarallahu biha min khotoyah wa kanat khotoyatu taskutu kama yastu kama yaskuto warakul sajar, dan dosanya akan berguguran sebagaimana pohon menggugurkan daun. Ini sobat main dah mati Allah. Jadi ternyata kita kalau bedah tentang dikala sakit ini, ya, ini menjadi pelajaran untuk kita. Jadi nasihati diri kita nih. Kalau orang lain nasihatin kita belum tentu diterima, tapi kita nasihatin diri aja lah, ya. Bahkan dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ida aradallahu bi'abdin khairan ibtalah, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka ditimpakan cobaan padanya. Nah, jadi cobaan lagi, cobaan lagi. Ya Allah, apakah ini cobaan yang kau berikan? Betul. Sodakta ya Rasulullah. Sodakta ya Allah. Sodakta ya Rasulullah. Kami iman ya Allah. Kami ridha ya Allah. Dan minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Berikan aku ketabahan. Berikan aku kekuatan. Minta juga kepada Allah. Mustajab doa. Ya, ketika sakit ya kita minta kekuatan kepada Allah. Yang ngasih kuat siapa? Allah. Yang ngasih kepada kita kekuatan siapa? Allah. Jadi yang ngasih sehat itu Allah. Maka sobat mayang dirahmati Allah, ya. Dikala sakit inilah, ya. Sabarku setipis tisu. Sabarnya harus setebal, ya. Sabar itu jangan setipis, Bu, setebal. Nah, jadi ada rahasia nih sebelum berakhir. Ada berapa menit lagi? Ya, 5 menit, 2 menit lagi ya sobat maya penutup. Jadi sekali lagi, ada rahasia di balik sakit. Jadi sakit itu adalah menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Sakit itu akan menghapuskan dosa. Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Nah, itu, ya. Jadi sakit itu ternyata ada hikmahnya. Apa hikmah daripada sakit ini, sobat maya yang dirahmati Allah? Maka perhatikanlah saudaraku, nasihat dari Ibnul Qayyim rahimakumullah, andai kata kita bisa menggali hikmah,
Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang dapat kita gali. Namun, kata Allah, semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Maka ingatlah saudaraku, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Sekali lagi, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan mereka cobaan, ya, akan memberikan sakit. Betul, saudaraku, sobat maya yang dirahmati Allah, sobat TikTok yang saat ini sudah menyimak dari awal sampai akhir, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami keyakinan, kesabaran yang akan meringankan segala musibah di dunia ini, ya. Itu sobat maya yang dirahmati Allah, yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini bersama Kang Faiz setiap hari Selasa, setiap hari Rabu itu di radio. Nah, malam Jumat hari Kamis insya Allah itu di masjid, ya sobat maya. Jadi satu minggu ini kita punya jadwal 3 live bersama Kang Faiz. Tentunya mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya, sedang Maya Sibak. Dupar penting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM.
5: Maya, Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.